0: Minutu miloko misheshe wahiso minutu miloko milini misheshe lelo Afrika disulu ndoshi ntiwa kani tekia ata tekia masiakala rumholo warami bonoit
1: wanasi mbalaza
0: msina adimuira kulutusheni
1: lakini nasina sitonye inasio kinera wakarasio chanchi
0: wakarasio chanchi nkahaya kaina karasi wela tui ileliwe hai hai
1: aso wakarasio mote
0: ayo
1: Kutekanya mudu padaka.
0: Ah, si sapahini hiya nonona ti.
1: Ayo.
0: Kaka isalamu.
1: Isalamu wapa saya kenapa kena marah karawa. Kandin tafasiku.
0: Ahe.
1: Karawa tatang karamu kwa asyada kandaya yang sukiya. Kira kisah lagi kira kapa yang mudu padaka ni kumpani. Kira kisah lagi kapa yang tawa amal kandaya marah kerita kuaranya. Na shipar jute ratio Anezu kara jotende kina avekelela.
0: Niyo ni hashu kurela na pentela wiro wani watu ileli wa mretele.
1: Watapa utapele muripalaka.
0: Chao, chao.
1: Regato.
2: Fiziste tu comigo, saindo nas contentinhas.
0: 8:26. Ni teni wa mamos da leader. Akale roho lo arami bonoiti.
3: Bonoiti hali.
0: Vakani kai ki hali.
3: Vakani vakani.
0: Ani mwiro winsina.
3: Albenu mukomo eti distrito yo murupulanno.
0: Distrito yo murupulan. Kaya kamurupula ba hile liwa mretele.
3: No, masi vakani vakani. Kaya hintu yo studio iwo.
0: Nera ni mshukuru kwa mloko masinya. Nkaka isalamu wani wa amlamu
3: isalamu kenapa ke alamu arkara ni hamio filtar talu kashi ni mana kuni haliwa ermelenta alpeno
0: ayo
3: ni kunyata ka ni haliwa isalena lu kashi
0: ahe
3: ne kele iso ni alpeno ne mdashe mana ka om pakiro mero ni haliwa pelto alpeno
0: ahe
3: Eh, nama kita itu dua kolej sekarang masuk di kolej sekarang kita itu tiranya kolej studio Radim Sambik.
0: Radim Sambik ini, harus kau lelaki mula pelik, kau kena open telan yang rawan itu, mula lulus selama ni kerja tahu, apa yang mula beretele?
3: Ayo, nama mahu aku ni musuh hari orang orang ikhok.
0: Orang orang ikhok, orang pukeliwa, orang orang kerja kata.
3: Orang pukeliwa, masa ni semua orang cakap sama hasil.
0: Orang cakap cakilis tiole.
3: Oh,
0: neliwe ni. O neliwe ni unkelo reriwe shee ni bale?
3: Iho pana mamwe amu umuro iwe.
0: Ah mikopo.
3: Ayo mikopo ayo.
0: Ayo ayo ah kisimela iyo kitara iyo.
3: Yerwele ke.
0: Ayo goshukurela chao chao.
3: Chao.
0: Mamoza hima kevete rombi li hovo. Kaha kentone pavela uire hai. Kwenye kai kihali saya? Ni kihili liwa nsina, ni mwere kulutusheni?
4: Abel Antonio, jumbara wana kusi, mdache wana kudumu.
0: Abel Antonio, nakusi, nkaya kana kusi vai, ili liwa saisai va?
4: Kaya kanjiwa yote pa, kani mshtudio.
0: Mshtudio mu, nera nshukuruku, nkaya kai salamu?
4: Kwa nsalamu.
0: Iye.
4: Charo, kama harakala orosito Daniele. Karena kasihlo di rumah we, Dominga, Shafena, Amisi, Karowe leke, Amisi, Ashona, Karowe leka puni dumana nume, puni dumorotoni me, punya tua kah Ronaldo, Armandinho, dunia mara ya, Nana ya.
0: Nihah syukurlah.
4: Video, saya, cerita nomor orang nama. Anaiye, tago rotevan maragala.
0: Nya shukurela na pentela wera ni kula nolelo evirhele wa sore rayo. Wani wana kusi. Masaramu ayole, na mwera rumasahave kelela musi masaramu ule. Anikala maopapare ya wakani.